0: Baik, usirnya perlahan aja.
1: Wih, adik, keluar kan pergi mancing kah?
2: Yuk kakak, ikan besar-besar ini nih, sampai udang juga nih banyak-banyak gini.
3: Betul kakak, tentara tibu kakak.
1: Ayo, kamu sebuah kakak lagi nih.
2: Ah,

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda

biasanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Ya sebenarnya informasi ya buat Samudaya di pagi hari ini ada makanan khas Aceh ya. Untuk ide menu andalan resto Anda. Ada mie Aceh ya, salah satunya makanan khas Aceh yang paling terkenal ya adalah mie Aceh. Tersedia dalam dua varian atau goreng atau berkuah. Setiap porsi ini dapat diperkaya ya dengan topping pilihan seperti kepiting, seafood, daging sapi atau ayam, menjadikan setiap suapan penuh dengan kelezatan yang tak terlupakan. Yang berikutnya ya sahabat budaya, ada sate matang ya, berasal dari daerah Matang di Aceh. Sate matang ini menawarkan keunikan dalam menyajikan dagingnya yang diungkep sebelum dibakar, menyerap segala bumbu dengan sempurna, memberikan juga cita rasa yang mendalam dan juga berbeda dari sate jenis lain. Hidangan ini semakin lengkap dengan sajian kuah soto yang gurih. Yang berikutnya sahabat budaya ada kuah beong langkong ya. Kuah beong langkong ini adalah salah satu makanan khas Aceh yang menggunakan daging kambing atau sapi. Daging ini dimasak bersama sayur nangka dalam racikan bumbu khas Aceh, menciptakan rasa yang kuat dan juga menguatkan selera, sempurna untuk menu utama di restoran Anda. Yang berikut ada sambal ganja ya. Sambal ganja ini adalah tambahan yang unik untuk setiap meja makan, khususnya di restoran yang ingin menawarkan sesuatu yang berbeda. Meskin namanya juga ya menganjurkan, sambal ini aman dan juga tidak mengandung ganja. Sebutan ini muncul karena kecenderungan orang yang mencobanya menjadi ketagihan. Untuk karena kelezat ini, sambal ganja ini khas Aceh yang biasanya terbuat dari udang yang dihaluskan dengan bumbu rempah-rempah, dan juga karakter khasnya datang dari penggunaan belimbing ulu yang menyediakan rasa asam yang menyegarkan. Yang terakhir ya ada sirebo. Sirebo ini adalah hidangan berbasis daging sapi ya yang dimasak dengan cara direbus dalam kuah khas Aceh yang kaya akan bumbu dan juga rempah. Keunikan ini kuahnya juga yang gurih membuat sirebo ini sempurna untuk menu makan siang atau makan malam di restoran Anda, menjadikan kepuasan dalam setiap suapan. Ya seperti itu masih ya pesan budaya di siang hari, di pagi hari ini.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan.

Oke, sepeda informasi ya, Bahasa Budaya di siang hari ini ya, ada makanan khas Balikpapan ya, yang menggugahkan selera. Kuliner ini ya, makanan khas Balikpapan ini menjadi salah satu daftar wisata kuliner yang wajib untuk dicoba. Terdapat juga berbagai aneka olahan makanan hingga udakan lezat yang bisa menggugahkan selera makan. Balikpapan ini dikenal sebagai salah satu kota ya terbesar di Pulau Kalimantan. Dengan luas wilayah ini mencapai 843,48 km.

kapal yang berupa roti menyumpai bakpao. Bedanya roti ini tidak memiliki isian apa-apa sebagian roti pada umumnya. Roti mantau ini hanya berupa roti murni yang terbuat dari tepung terigu, air gula, susu, dan juga ragi. Cara menghidangkannya pun berbeda dari roti pada umumnya. Yang berikut ada pisang gabit ya. Pisang gabit ini adalah salah satu makanan khas Balikpapan yang wajib untuk dicoba. Sesuai namanya juga, pisang ini dimasak dengan cara dijepit ya, menggunakan kayu, kemudian dibakar dengan

0: bahan dasar kepiting adalah peyek kepiting dan juga memiliki tekstur yang renyah dan juga gurih. Rasa kepiting ini yang ada di dalamnya pun akan sangat terasa begitu ya, mendarat di dalam mulut, bentuknya pun sengaja dibuat kecil-kecil jadi bisa langsung sedikit makan. Ya seperti itu masih ya bahasa budaya di pagi hari ini.
1: Memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua petakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap kembali.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
4: Dedi Dukun.

0: வரவுடைய மனப்பார்வை.
1: Hello, apa kabar? How are you?
2: Halo juga, Mister.
3: Mister mau kemana? Mau naik gunung.
1: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
2: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
1: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
3: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
1: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
3: Mana-mana, Mister?
1: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
3: Alamak.
2: Waduh, gawat.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat, ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
2: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
1: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
2: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
2: Itu mani politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
3: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok Ajo.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran Bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkat.

0: terjadinya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas.
1: Okay. It's so beautiful. Ini laptop sama sama sih, dan ini aku kawan ini mau ngomong ke
2: Dennis. Ayo sekarang aku bicara apa?
1: Begini, maksud kakak, kita bilang kok kakak baru tanda pergi ke sana.
2: Barang itu saya mau
1: bayar sih. Ini kalau...

Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berpengalaman

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Allah Allah Allah Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi.

Maaf. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai dengan pada siang hari ini kita semua diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga bisa bersama-sama di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan insya Allah seluruh rangkaian pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, serta kita umatnya. Insya Allah kita semua akan mendapat syafaat yaumil kiamah kelak. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah kami berikan sedikit penyampaian terkait pelaksanaan salat Jumat kita pada siang hari ini. Untuk yang pertama, kami sampaikan kepada para jamaah yang masih di belakang, mohon kiranya maju ke depan untuk menghisap sab kosong di depan, sehingga sab depan penuh baru kita bentuk sab berikutnya di belakang. Lalu yang kedua, kami sampaikan kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone, mohon kiranya di silent guna kelancaran pelaksanaan sholat Jumat siang hari ini. Untuk selanjutnya, kami akan bacakan saldo Masjid Al-Kausar sampai dengan pada hari ini. Saldo awal tanggal 14 Agustus 2026 berjumlah Rp15.395.000. Kotak amal tanggal 14 Agustus 2026 berjumlah Rp6.280.000. Untuk donatur Masjid Al-Kausar, hamba Allah Rp500.000, dan sapra 10 sak semen, sehingga jumlah masukan Rp6.780.000. Sedangkan untuk pengeluaran biaya renovasi Masjid Al-Kausar, jumlah pengeluaran Rp350.000. Sehingga saldo sampai dengan pada hari ini 21 Agustus 2026 berjumlah Rp21.825.000. Kami ulangi, Rp21.825.000. Bendahara Haji Warno mengetahui Ketua Bapak Muhammad Radi Mokodongan. Kami segenap pengurus Al-Kausar mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang senantiasa menyumbangkan hartanya di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan para jamaah semuanya. Untuk selanjutnya, kami akan bacakan petugas Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khatib Jumat, Bapak Ustadz Agus Siswanto SPDI, untuk imam masjid, untuk muazin Bapak Kusno. Kepada Pak Ustadz disilakan. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemungkinan Bapak Ustadz Agus Siswanto ada halangan, mohon kesediaan kepada Bapak Ustadz Sirot. Kepada Postat, disilakan.
1: Thank you.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة.

الأولين والآخرين. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملا الأعلى إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridhonya Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi umur panjang, masih diberi sehat, sehat jasmani dan rohani kita, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid yang penuh barokah ini untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat dan salam tak lupa kita aturkan keharibaan baginda junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang, yaitu ad-dinul Islam. Bahkan berkah daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam semesta, dunia, langit, bumi serta surga neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita berbanyak membaca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridhonya Allah, khotib berwasiat kepada diri khotib, khususnya umumnya kepada jamaah Jumat, agar selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa dan iman, maka kehidupan kita, baik kehidupan di dunia, kehidupan di alam kubur, bahkan sampai kehidupan di akhirat, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman, walaupun sebesar biji zarrah yang sekecil pun, maka selagi di dalam hati seorang muslim, seorang mukmin, bila terdapat iman, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Begitu sebaliknya, di dalam hati

Ramadan 14 abad yang lalu, baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan kecintaannya kepada umatnya, walaupun umatnya tidak melihat beliau. Sudah dikatakan bahkan dia tidak akan terima apabila ada salah satu umatnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dia akan menunggu sampai umatnya semua ini masuk ke dalam surganya Allah. Maka dari itu jamaah Jumat yang harap ridhonya Allah, di bulan yang penuh berkah, di bulan Maulid Rabiul Awal, banyak umat Islam memperingati hari kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW.

0: wa bara'atun minan nar wa askannau yaumal qiyamah masyhada. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan membalasnya 100 kali. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah memberi stempel, menulis di antara kedua belah matanya kebebasan dari sifat munafik. Inilah berkahnya orang-orang yang gemar bersolawat dijauhkan dari sifat munafik. Di antara sifat-sifat munafik ialah apabila berkata dia dusta, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila diberi amanat dia khianat. Insya Allah dengan memperbanyak membaca solawat, maka akan dibebaskan oleh Allah dari sifat-sifat munafik. Wa bara'atu minan nar, dan ditulis di antara kedua belah matanya kebebasan dari api neraka. Alhamdulillah, berkahnya membaca solawat, maka umat Nabi Muhammad dibebaskan dari masuk nerakanya Allah. Dan kelak di yaumil kiamah akan dibangunkan bersama-sama dengan orang-orang yang mati syahid. Inilah kehebatan dan keutamaan membaca solawat. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridhonya Allah, dengan bersolawat sebagai bentuk kita menjalankan perintah Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja dan dengan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan kirim salam kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridhonya Allah, selain bersolawat, kita diwajibkan meniru, memberi contoh yang baik sebagaimana dicontohkan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, terutama apa yang dicontohkan Rasulullah, yaitu dengan perkataan yang lemah lembut, dengan tutur kata yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatannya, insya Allah kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang benar-benar menjadi umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelak akan mendapatkan syafaatnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
1: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدر ومقدار العظيم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridhonya Allah

0: bulan Rabiul Awal ini, marilah kita memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi sudah memasuki zaman-zaman akhir ini, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Maka dengan memperdekatkan diri kita kepada Allah, dengan memperbanyak zikir, dan memperdekatkan diri kita kepada Rasulullah, dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak menjadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mendapat perlindungan dari Allah dan akan mendapat berkah dari Nabi Muhammad serta berkahnya para aulia illah, kekasih-kekasih Allah. Karena dengan berzikir, maka zikir ini sebagai bukti bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berzikir dan akan dijadikan kekasih-kekasih Allah, yaitu wali-walinya Allah. Tetapi orang-orang yang tidak mau berzikir, maka tanda-tanda sebagai kekasih Allah, tetangga sampai walinya Allah, maka akan dicabut. Maka dari itu, jangan lupa kita setiap selesai sholat, jangan lupa berzikir. Berzikir apapun yang penting, hanya untuk menuju mengharap ridhonya Allah. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan berkahnya doa ini, kita semua, keluarga kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi panjang umur, dilancarkan rezekinya, kita semua diberi rezeki yang barokah halal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhi sahabati Rasulillah ajmain. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin. Hamdan yumayyita ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمن والمؤمنة الأحياء منهم الأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تطيل بالعمر وتزيل لنا بها جميع الأسقام الأخطر وتدر علينا الرزق المترار وتقضي لنا بها جميع الأوطار وتصفي فينا عندك في الدار الدنيا ودار القرار برحمتك يا غفار يا قهار وعلى آله وصحبه وسلم حسبنا الله لا إله إلا توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatish salah, qad qamatish salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
2: Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufakum fa'ina taswata sufuhim tamam salam Safrapatkan, luruskan Alhamdulillah, insya'Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ilai antal maksudi wa ridha wa matul.

Kemben. السلام عليكم ورحمة الله.

Alhamdulillah.

0: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada dan secara khusus.
1: Ya, sebab kita kan sudah tadi ya ikuti sholat Jumat dari Prosatria Manokwari, kita akan balik di Perempat RRI Manokwari
0: menunaikan ibadah sholat.

0: Aku maunya kamu ikut aku.
1: Aku gak mau. Jangan paksa aku dong.
0: Oh, jadi gini, kamu udah gak sayang lagi sama aku.
1: Aku sayang sama kamu, tapi pilihan tuh gak bisa dipaksain. Walaupun kita beda pilihan, yang penting kita gak beda tujuan. Sama-sama untuk Indonesia kan?
0: Iya deh. Jadi 14 Februari nanti, kita tetap kasih suara kan?
1: Tetap dong sayang. Kan 14 Februari 2024 hari kasih suara. Juga hari kasih sayang aku ke kamu.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: bagus.
1: Berat banget itu.
2: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
3: Iya cok. Ini loh mbak cantik.
0: Masa pilihannya Rifki ini partainya.
4: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
5: Alah pilihan kalian aja gak masuk akal.
2: Sudah. Pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
3: Oh, boleh ya.
2: Keternatai.
3: Ojo grogi to, Mbak.
0: Kita udah siap-siap cangkok.
2: Bukan, maksudnya beli teratai keternate.
0: Cakep.
2: Meski beda partai, kita harus tetap satu.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, sebentar lagi kita akan ikuti ya, dialog luar studio ya, dengan topik membangun karakter Indonesia melalui pendidikan dan juga budaya dari program 4 RRI Manokwari. Sekitar jam 14.00 waktu Indonesia Timur sampai jam 15.00 waktu Indonesia Timur. Bertempat di SMA YPK SMA YPK Oikonomene.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz, suara budaya Manokwari.

0: Nafa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah

0: Sekarang aku punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba, coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam, Ricarang.
0: Salam, Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ria, yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga, 7 hari setelah kelahiran cucumu, tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggul Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.
0: Banglai Remas. Sebuah nama yang bagus. Banglai Remas. Nama cucuku Banglai Remas. Banglai Remas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Banglai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun, terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru 1 pekan, nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Banglai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah, nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya, setelah dia meranjak dewasa,

ada yang rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu, hingga Dayang rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cili. Begitulah pertemuan pertama antara narang cili dengan Dayang rindu. Sejak pertemuan itu, hati narang cili seakan terpaut dengan Dayang rindu. Bahkan ketika narang cili bertemu dengan Dayang rindu, setiap kali pula narang cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang rindu, penyakit narang cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah narang cili.

lomba apa saja. Tetapi momen itu akan hilang setelah Aikam juara berapa, eh. Terus kalau tara juara itu panas-panas tuh ikut untuk apa. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah ini luar biasa. Bahwa membangun karakter itu tidak sekedar formalitas. Tetapi harus dilakukan secara sampai menyentuh. Sehingga ketika 2045 misalnya yang didengungkan ini, anak-anakku, adik-adikku ini sudah siap bahwa kita di 2045 mungkin jadi apa? Apakah saya jadi politisi, saya jadi dosen, saya jadi guru, saya jadi dokter, saya jadi pilot, atau seperti apa? Maka itu harus dilakukan dengan membangun karakter. Karakter seperti apa? Jikalau sekolah, sekolahlah yang baik dan benar. Ikutilah aturan yang ada di sekolah. Supaya cita-citamu, cita-cita orang tua, tercapai. Dan bukan sekedar nilai akademis yang dimiliki. Tetapi itu betul-betul melekat dalam diri. Sehingga itu bisa membangun karakter kita. Bisa membangun kehidupan sosial kita dengan orang lain. Kalau hari ini SMA Oikumene bisa melakukan itu, dapat melakukan ini, maka ke depan ini perlu dilakukan oleh semua pihak. Supaya apa? Tidak ada tawuran. Supaya apa? Ya mohon maaf. Ini kalau mau dibilang, aduh ini SMA ini sering ribut-ribut terus ini. Karena ini. Ya, maka langkah-langkah seperti ini memang harus dilakukan. Sehingga kita mengurangi tawuran atau apapun namanya itu. Nah, kenapa? Karena tamat SMA bisa juga dan dapat pekerjaan. Tetapi juga pasti ada yang akan melanjutkan itu ke perguruan tinggi misalnya. Atau mungkin jadi profesi lain. Tetapi kalau karakter itu tidak dibangun dengan baik dan benar, tentunya akan mengalami masalah. Nah, karakter ini kita tidak sadar orang tua sudah lakukan di rumah. Di sekolah Bapak Ibu Guru juga lakukan. Di kampus juga. Tetapi biasanya urusan karakter ini akan ada guru agama. Kan ada guru Pancasila. Itu menjadi tanggung jawab guru itu. Kan ada guru BP. Nah, tetapi sebenarnya itu menjadi tanggung jawab semua orang. Kalau saya di rumah misalnya, anak-anak di rumah misalnya, pasti ada role model yang kau lihat. Bapak atau mama, atau tetangga, atau siapa yang bapak ibu idola, siapa yang adik-adik idola. Di kampus juga pasti seperti itu. Jadi persoalan karakter ini bukan persoalan satu orang, bukan persoalan lembaga tertentu, tetapi semua pihak. Dari aspek hukum, kalau kita bicara hukum, ya kita bicara pengetahuan. Tetapi bicara karakter, itu bicara moralitas. Tidak semua orang yang tahu hukum itu dia sadar hukum. Justru yang tahu hukum banyak itu lebih banyak melanggar, ya. Yang tahu hukum itu dia lebih banyak tahu melanggarnya. Kenapa? Karena ada celah di situ. Karena dia belajar. Sehingga dia bisa lakukan. Tetapi karakter yang benar adalah kalau tahu hukum, jangan melanggarnya. Supaya engkau jadi contoh. Jadi teladan. Nah, lalu orang akan lihat. Adik-adik akan lihat. Karena hukum itu tidak saja dalam bentuk tulisan. Tetapi ada hukum yang tidak tertulis. Yang diajarkan di rumah. Yang diajarkan di tengah masyarakat. Ya, ada norma. Kita tahu bersama ada norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, sanksinya juga beda. Kalau norma agama, kita tahu sanksi, ini masuk surga kan neraka ini. Kalau norma kesopanan, kan dikucilkan sama masyarakat.
atau norma kesusilaan. Itu juga dikucilkan oleh masyarakat. Tapi ketika bicara norma hukum, kalau melanggar, pasti ada sanksi yang dikenakan. Tetapi dalam hukum, tidak semua hal itu masuk sel. Ada juga persoalan-persoalan hukum yang bisa diselesaikan di luar pengadilan. Tetapi untuk bagian atau untuk masalah hukum tertentu harus lewat pengadilan. Tentunya dengan bukti yang cukup. Tidak bisa satu orang atau satu bukti lalu aku salah. Tidak. Harus minimal itu dua alat bukti. Baru bisa dinyatakan salah. Jikalau tidak, maka tentu orang itu tidak bisa bersalah. Nah, sehingga dalam penegakan hukum ada aspek pencegahan. Jadi sebelum terjadi disosialisasikan, oh kalau kau melawan ini pasti kenanya ini. Pencegahan itu dulu. Kalau pencegahan tidak bisa, silakan lakukan sudah. Nanti Bapak baju coklat dan tunggu. Maksudnya penyidik, kejaksaan, pengadilan, lalu tinggal di sel. Nah, itu penegakannya. Tapi kalau pencegahannya, kita harus lakukan juga. Ya. Tetapi dengan aturan-aturan yang baru, memang kita juga menyesuaikan. Untuk supaya jangan sampai tinggal dalam sel itu juga kurang bagus. Ya. Saya mau tanya nih, ada yang pernah ke sel kah? Lapas. Belum pernah toh? Mau ke sana? Waduh. Silakan. Kalau mau ke sana, sebagai apa dulu? Kalau sebagai tamu boleh. Boleh kita aja. Tapi kalau pergi dan tinggal di sana itu yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Yang tinggal di sana adalah mereka yang melakukan pelanggaran. Mereka yang melakukan kejahatan. Itu yang tinggal di sana. Tapi tinggal di sana itu tidak enak. Banyak nyamuk. Tidurnya berdempetan seperti sapu lidi itu. Kan tinggal di rumah enak. Nah, kalau tinggal di rumah enak, besok datang ke sekolah, harus ikut aturan. Supaya apa? Karaktermu itu dibenahi. Sehingga tidak melakukan kesalahan. Nah, ini kelas berapa nih? 3, kelas 12 ya. Ini bangun tidur ini, orang tua yang kasih bangun ke bangun sendiri. Kalau pakaian siapa yang cuci? Makan siapa yang masak? Ah, belajar masak. Iya toh? Belajar. Ya jangan masak yang bumbu banyak. Masak nasi saja atau air saja. Ah, itu belajar bertanggung jawab. Supaya ketika engkau tamat SMA mau pergi merantau, sudah tahu kerja. Jangan sampai jadi anak yang tinggal di bawah ketiak mama terus. Aduh, mama ini tar ada air ini. Mama masak dulu. Wah, itu juga tidak betul juga. Jadi, jadilah anak yang mandiri. Jadi, membangun karakter itu anak yang bertanggung jawab, anak yang mandiri, anak yang tahu aturan, anak yang tahu adat juga. Kemudian, anak yang menghargai kakak maupun adik. Jadi kalau di kelas, di sekolah, mentang-mentang kakak-kakak kelas, adik kok baru masuk toh? Iya, kenapa jadi? Oh, besok kok datang harus begini-begini. Tidak boleh. Harus merangkul. Harus menghormati. Memberikan arahan. Pendukung. Nah itu. Jangan salah-salah. Nanti bahaya itu. Ya. Apalagi dalam masa pertumbuhan. Jadi harus saling menghargai, saling menolong, saling membantu. Ini semua sebagai kumene ya. Apalagi sekolah ini adalah sekolah yang dibangun atas dasar Kristiani toh. Dasar Alkitab. Hiduplah sebagai anak-anak dalam buah roh itu. Dalam Alkitab saja disampaikan seperti itu. Maka
Pak guru dong biar merekam juga tidak mungkin dong, pasti ada rasa sayang di dalam. Kenapa? Karena guru-guru di sini hebat. Ya, oleh karena itu apa yang dilakukan hari ini sebenarnya bagian untuk menolong adik-adik, menolong anak-anak. Supaya ketika satu saat kau berhasil, jangan lupa bahwa sekolah ini memberikan engkau juga topangan supaya engkau berdiri di atas kakimu sendiri, membangun karakter karena bertanggung jawab. Sebagai anak-anak Indonesia ya harus begitu. Tapi Pak Guru, tadi saya dengar dulu menyanyi lagu apa, Kak? Mau larang itu larang yang edit-edit baru bikin di lagu acara itu, toh? Tadi siapa yang menyanyi? Saya tidak tahu ya. Saya dengar orang tadi menyanyi lagu apa, 1965, Kak? Kita tidak bisa larang. Harus penegak hukum itu juga menegur yang edit dan kasih putar banyak kalau acara, toh? Acara yang dong bikin di jalan apa tuh, kenapa lagu itu dibiarkan menyanyi? Apakah ada pembiaran? Kalau memang mau membangun karakter, ya semua orang punya karakter itu harus dibenahi. Penyidik juga dibenahi, jaksa dibenahi, hakim dibenahi, supaya jangan bikin barang salah. Kita boleh melakukan pembangunan, apa, membangun karakter untuk anak sekolah, tapi mereka yang di aparat juga harus dibangun karakternya dong. Tidak bisa mereka dibiarkan

0: bangun terlambat. Nah, ini juga mempengaruhi kita. Sudah makan sutra betul, kemudian sibuk dengan hal-hal yang akhirnya bikin kita tidak istirahat baik, bagaimana mau diterima pelajaran yang baik juga. Nah, seperti itu. Jadi, bagian ini memang harus kita dukung, kita support, dan pemerintah daerah harus melihat bahwa apa yang dilakukan inisiasi dari SMA Ekumen ini harus juga dilakukan oleh sekolah lain. Bukan saja SMA, SMP, SD, bahkan PAUD. Cuma caranya yang berbeda-beda. Perguruan tinggi juga. Ya, jadi misalnya tadi izin untuk kakak presenter. Jadi kita ini perubahan nama dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua. Nah, selain prodi ilmu hukum, ada juga ilmu pemerintahan dan teknologi rekayasa. Jadi kalau ilmu pemerintahan itu sama dengan yang tes-tes IPDN orang itu. Jadi dosen kita juga dari IPDN, dari Bandung itu, dari Jatinangor. Tapi kuliahnya online. Kemudian tetap gelarnya nanti sarjana ilmu pemerintahan. Kemudian yang manajemen rekayasa itu nanti sarjananya sarjana teknik. Ya, jadi kalau misalnya besok adik-adik tes IPDN tidak lulus, datang saja ke IHTP. Ya, IHTP. Kenapa? Karena baru dibuka tahun ini, tapi peminatnya itu banyak sekali. Kita hanya baru bisa siapkan satu ruang itu 40 mahasiswa. Sedangkan manajemen rekayasa juga 40. Ya. Jadi ini bagian yang bagaimana kita bisa mengurangi, karena banyak yang stres tidak lulus IPDN sehingga jadi soal juga. Ya, kita lihat solusi-solusi itu. Saya pikir sama, misalnya dari SMA Ekumene lakukan ini juga sesuatu yang positif, sehingga ini menjadi bagian yang membangun karakter. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap lihat tentang tadi, bekerja sesuai dengan roh, buah-buah roh toh, kasih, sukacita, tolong-menolong, dan seterusnya. Jangan terlalu marah-marah juga, nanti terhadap berkat. Jadi kepala sekolah ini luar biasa, bisa melakukan sesuatu yang positif. Itu ya, jadi membangun karakter itu menjadi tanggung jawab semua pihak, guru, sekolah, Pak Kepala Sekolah dan jajarannya, perguruan tinggi dan jajarannya, orang tua, masyarakat juga. Ya, membangun karakter itu memang perlu ada satu komitmen bersama untuk semua pihak, bahwa membangun karakter itu bukan sekedar formalitas, tapi itu dilakukan dengan sepenuh hati, ikhlas, dan kita tahu dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan waktu kepada kakak apa, presenter atau apa namanya, host. Ya, demikian.
1: Baik, sekali lagi mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Ya, demikian tanggapan yang disampaikan oleh akademisi Institut Ilmu Hukum Manokwari IHTP ya, untuk sesi 1. Saya host Luki Rumawang SPD masih menemani Anda di siaran langsung sore hari ini. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikut. Ini ditujukan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA YPK Oikumene Manokwari. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Bapak Antonius Alo SPD. Bapak, kegiatan apa saja di sekolah yang selama ini dilakukan untuk membentuk karakter siswa? Misalnya melalui upacara kah atau kegiatan sosial lainnya misalnya? Ya, mungkin dari Bapak kami persilakan.
2: Ya. Tes. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga sekolah kami ini bisa dijadikan wadah untuk melakukan talk show yang kita laksanakan pada sore hari ini. Terkait dengan karakter yang kami sudah laksanakan di sekolah ini. Saya mau kembali ke karakter dulu, bahwa karakter itu adalah suatu watak, suatu watak yang dilakukan oleh seseorang yang bisa membedakan satu dengan yang lain, atau orang yang satu dengan orang yang lain, sehingga kita bisa membedakan bahwa si A, si B, si C mempunyai karakter seperti ini. Tapi yang di sini yang kami sudah lakukan adalah suatu karakter yang sifatnya positif, yaitu terkait dengan kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Kejujuran yang boleh kami lakukan di sini adalah kejujuran baik itu kami lakukan kepada guru dan juga kepada siswa. Kejujuran ini yang sering kami lakukan kepada siswa ketika terlambat, kami bertanya kenapa terlambat, jam berapa dari rumah dan tiba di sekolah, jam berapa sudah lewat dari jam 8, sehingga kejujuran betul, ada yang sampaikan jujur dan ada yang tidak. Sehingga kejujuran yang kami sudah terapkan ini sudah benar-benar sudah maksimal. Mereka jujur mengatakan bahwa saya tinggal di Mansinam dan transfer laut yang kadang membuat terlambat, dan setelah kami konfirmasi ke masyarakat yang tinggal di terutama lurah yang ada di sana, mereka menyampaikan betul bahwa terkait dengan transfer yang biasa membedakan. Dan kami sampaikan bahwa kalau terkait dengan keterlambatan, jujur saja jam berapa tiba di pelabuhan di sana, ada yang mengatakan bahwa jam 7.30, ada yang mengatakan jam 6.30, ada yang mengatakan jam 7. Itu kejujuran dari anak-anak kami. Dan kami sampaikan bahwa kalau misalnya perahu itu atau Johnson itu start jam 7.00, maka datanglah sebelum jam 7 supaya tidak terlambat dan tidak ketinggalan oleh transport. Dan juga setelah tiba di pelabuhan Kenari Tinggi, ada yang pura-pura jalan lagi sambil tunggu ojek, dan ada yang jalan dari sana sampai ke sekolah. Itu mereka terbuka menyampaikan. Sebenarnya itu salah satu kejujuran yang luar biasa. Oleh sebab itu, kejujuran yang kami terapkan kepada kami kiranya menjadi motivasi terus dan akan terbawa terus, dan juga dalam pelaksanaan upacara kejujurannya mereka adalah misalnya terkait dengan seragam. Seragam itu sudah disiapkan. Mereka mengatakan bahwa kakak saya yang menggunakan, jadi saya pakai yang ini. Padahal sudah beda lokasi dan lain sebagainya. Dan mereka jujur mengatakan itu, dan kami sampaikan bahwa sebaiknya gunakan apa yang sudah diberikan dari sekolah, supaya betul-betul di sekolah kelihatan seragam dan lain sebagainya. Kemudian kejujuran yang kami lakukan lagi adalah ketika melakukan ujian mid semester atau ke semester atau ujian, ya mereka di sini kami menggunakan HP ketika mid semester, bahkan di dalam semester dan ujian kami memanfaatkan HP yang dimiliki oleh anak supaya tidak sia-sia dibelikan oleh orang tua, sangat mahal, tetapi hanya digunakan untuk mungkin selfie-selfie dan sebagainya. Disitulah salah satu kejujuran yang digunakan oleh HP, bahwa betul-betul mereka menggunakan dengan baik dan ada hasil. Dan sudah di setel demikian rupa supaya tidak membuka yang mungkin mencari jawaban. Ya, sudah di setel sedemikian rupa. Dan selama ini betul-betul mereka kerjakan sesuai dengan isi hati mereka dan pengetahuannya terkait dengan jawaban-jawaban yang soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan kejujuran lagi yang sering kami perlihatkan kepada anak kami terkait dengan kejujuran masalah alfa dan bolos. Alfa ini mereka sering lakukan karena juga pengaruh sosial, pengaruh dari masyarakat, pengaruh dari luar sekolah, sehingga mereka tidak jujur mengatakan kepada ini bahwa sesungguhnya pribadi kami seperti ini. Karena pengaruh dari luar. Dalam perjalanan menuju ke sekolah, ada temannya ada di pinggir jalan, ajak untuk mungkin singgah makan nasi kuning dan lain sebagainya, akhirnya tidak lanjut ke sekolah. Akhirnya kejujuran mereka itu sudah mulai pudar karena pengaruh dari lingkungan. Sekalipun kami sudah terapkan sedemikian rupa, tetapi karena pengaruh luar, pengaruh lingkungan, sehingga mereka kadang tidak tepat waktu dan juga bolos dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan yang sering kami lakukan di sekolah terkait dengan karakter mereka dalam kerohanian. Kerohanian ini karena ciri khas kami adalah yayasan Kristen, maka kami wajibkan mereka siap jadi majelis, siap jadi guru jemaat, terlebih siap jadi pendeta. Kami awali dari sebelum kami belajar, kami harus ibadah dulu, dan anak-anak kami libatkan untuk memimpin ibadah. Baik itu liturgi, doa, bahkan pada saat ujian akhir di kelas 12, pimpin khotbah atau membawakan khotbah. Sekalipun singkat, sederhana, tetapi mereka bisa. Itulah salah satu karakter yang kami kembangkan kepada anak supaya jiwa-jiwa rohaninya, imannya tidak cepat pudar, tetapi betul-betul mereka kuat dan kokoh terkait dengan iman mereka. Mungkin itu yang terkait kami lakukan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, dan kami kadang akhiri dengan ibadah lagi pada saat selesai pelajaran di hari Sabtu. Jadi hari Senin itu selesai upacara, jam 7 teng sudah upacara, itu disiplin waktu di situ, dan yang terlambat kadang kami berikan mungkin semacam teguran ataukah angkat sampah ataukah jalan jongkok ataukah pimpin doa. Itu yang kami terapkan di SMA Yepakai Manuel, semoga berkelanjutan. Dan juga acara ini semoga berkelanjutan. Demikian kami sampaikan, terima kasih.
1: Baik, sekali lagi mari kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Kepala Sekolah SMA YPK Oikumene Wonogari. Ya, untuk menanggapi pertanyaan ya berkaitan dengan membangun karakter di SMA YPK Oik Manokwari. Baik, selanjutnya pertanyaan berikut kami arahkan kepada Ketua OSIS. Iya, selamat sore. Iya. Baik, saya sapa Nona Reflesia L. Yomaki yang saat ini duduk di kelas 12 SMA YPK Oik Manokwari. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Baik, untuk Ketua OSIS, pertanyaannya, kegiatan sekolah apa saja yang menurut kamu paling memberikan pengaruh dalam membangun karakter? Iya, waktu dan kesempatan kami persilakan.
3: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari saya, dari berbagai kegiatan sekolah, menurut saya kegiatan yang paling berpengaruh dalam membentuk karakter itu kegiatan agama dan bakti sosial. Mengapa? Karena kalau kegiatan agama itu membantu kami melatih sikap untuk jujur, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sedangkan bakti sosial itu menumbuhkan rasa empati kami dan juga rasa peduli kami terhadap sesama dalam dalam menjalankan tugas kami ya sebagai seorang siswa, karena kami kan siswa siswi SMA YPK Oikumene ini kan adalah yayasan Kristen. Jadi Kalau kami masuk di sini itu sudah harus mengikuti tata tertib dan aturan yang ada di sekolah ini. Jadi seperti dari tadi yang telah disampaikan oleh Bapak sekolah kami mengenai ibadah OSIS itu setiap hari Senin setelah upacara, dan juga untuk kalau hari Senin untuk pembukaan pembelajaran serta hari Sabtu untuk menutup aktivitas pembelajaran. Jadi menurut saya kegiatan keagamaan dan bakti sosial sangat-sangat berpengaruh penting dalam membentuk karakter kami supaya kami tidak hanya pintar di dalam bidang akademik tetapi juga di dalam non-akademik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.
1: Baik, mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Ketua OSIS ya, untuk tanggapan atau menanggapi pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan. Baik, kami kembali ke akademisi hukum ya. Kembali kami akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dr. Yohana Watova. Baik, Ibu, dari perspektif hukum, bagaimana kegiatan sekolah dapat menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab dan kepatuhan? Mungkin kepada Ibu ya bisa menjawabnya, waktu dan tempat kami persilakan.
0: Baik, terima kasih. Dari berbagai aturan yang tentunya ada di setiap jenjang pendidikan ya, termasuk di SMA Ikumene, tata tertib itu menjadi sesuatu yang harus dipatuhi bersama. Jika tata tertib itu saja dilanggar, tentunya kena sanksi. Entah sanksinya ringan, sanksinya setengah ringan, berat atau berat sekali. Jadi tata tertib itu sesuatu yang menjadi acuan yang berlaku di jenjang pendidikan tersebut. Nah, di atas tata tertib itu pasti ada peraturan yang lebih tinggi. Misalnya ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap warga negara diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Maka ketika ada dalam satu pendidikan tertentu, jenjang pendidikan tertentu, maka siswa wajib mengikuti tata tertib itu, karena tata tertib itu menjadi aturan yang berlaku di sekolah tersebut. Jadi itu menjadi produk hukum yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Dan produk hukum itu menjadi kesepakatan bersama di antara mereka yang terlibat dalam jenjang pendidikan tersebut. Tentu tata tertib ini berlaku untuk sekolah. Misalnya ada kegiatan tadi yang disampaikan Pak Guru tadi, Pak Kepala Sekolah, ada ibadah setelah upacara. Kemudian hari Sabtu setelah kegiatan sekolah selesai, ada usbu. Nah itu belum tentu berlaku di sekolah negeri, mohon maaf. Tetapi di sekolah negeri, itu juga ada kegiatan yang dilakukan oleh OSIS. Misalnya ada ibadah atau dalam bentuk apapun. Nah ini semua dalam rangka membangun karakter. Sehingga kalau sekolah yang bernuansa agama, tentu ya dari aspek fisik saja pasti kelihatan. Misalnya sekolah itu ada lambang salib atau lambang bulan atau pakaiannya misalnya di sini misalnya seperti ini, kemudian di sekolah-sekolah yang non-Kristen itu pakaian harus jilbab, harus roknya sampai di mata kaki misalnya untuk perempuan. Nah itu secara aturan itu berlaku di sekolah-sekolah tertentu, dan tata tertib itu menjadi produk hukum yang ada di sekolah misalnya. Tentunya selain tata tertib mungkin ada aturan dari kepala sekolah untuk guru-guru, atau mungkin dari dinas ada edaran dan acuannya lebih tinggi, dan aturan-aturan ini tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, misalnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang bicara soal pendidikan dan pengajaran, kemudian dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu juga menjadi acuan, sehingga ke bawahnya itu, aturan di bawahnya itu harus mengacu pada aturan yang lebih tinggi, sehingga dalam proses pelaksanaannya itu tidak terjadi kontra, tidak bertentangan. Misalnya di daerah Manokwari ada perda yang mengatur soal anak-anak sekolah tidak boleh jalan di jam pelajaran misalnya, nanti dibantu Satpol PP untuk mengecek tempat-tempat yang tidak boleh ada anak sekolah berkeliaran misalnya, mohon maaf ya, bukan berkeliaran. Di jam sekolah mereka tidak sekolah, mereka ada di luar. Nah, sehingga ini harus juga dipadukan. Itu menjadi tata tertib kan? Karena di dalam tata tertib tadi masuk jam 7 misalnya. Bukan jam 7 dari rumah. Jam 7 suara di sekolah. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi aturan-aturan ini perlu ditaati. Aturan-aturan ini perlu disampaikan. Maka biasanya kan pada awal masuk disampaikan. Ini tata tertib ini. Terima rapot, orang tua diundang. Bapak ibu tolong kasih ingat anaknya ya. Jangan sampai alfanya terlalu banyak. Misalnya seperti itu. Karena di dalam rapot itu kan ditulis alfa 10 hari, alfa 30 hari. Nah itu juga akan mempengaruhi nilai akademik. Bisa naik kelas atau naik kelas percobaan misalnya. Nah sehingga tata tertib itu menjadi aturan.

0: Seperti itu. Ya sama, perguruan tinggi juga sama. Kalau mahasiswanya tidak pernah kuliah, tiba-tiba datang minta ikut ujian, silakan ujian. Tapi belum tentu kau lulus. Pasti nilainya juga kurang bagus lah. Nah, seperti itu Bapak Ibu, adik-adik, Pak Kepala Sekolah. Jadi perguruan tinggi juga sama. Apalagi silakan tanya teman-teman di Unipa, di Karitas, di kita. Kalau tunggu datang mau ujian, ya ikut sudah. Tapi untuk lulus belum tentu. Ya, tapi di perguruan tinggi itu tidak kenal tahan kelas. Nah, tidak kenal tahan kelas. Kalau di SMA, SMP, ikut naik kelas kah? Tidak. Kenapa jadi? Alfa 40 kali kah? Nah, ada yang sedang kalau tidak masuk tuh? Ada tidak? Iya. Kan dekat dengan kepala sekolah misalnya. Atau dekat dengan Pak Guru BP misalnya. Atau Ibu Guru BP. Ya janganlah. Kalau dekat, hormat dan patuh. Supaya apa? Jangan sampai ada penilaian buruk toh. Wah, mentang-mentang ku punya bos, ku punya bekengan, ku punya ordal. Ordal ya, orang dalam. Jadi tinggal saja nanti naik kelas. Tidak ada jaminan. Kenapa? Karena yang akan menjalani hidup adalah kita sendiri. Jangan sampai besok sudah jadi orang tua, anak-anak tanya, ah, mama nih kayaknya mama nih pemalas sekolah dulu nih. Ikan malu juga. Iya toh? Karena kita menjadi role model untuk anak-anak. Jadi kalau apa adik-adik nih bilang, ah, saya tidak akan pernah berkeluarga. Betul, tapi umur semakin bertambah nanti pasti juga akan menjadi contoh untuk orang di sekitar kita. Jadi aturan itu perlu kita patuhi. Harus kita taat pada aturan. Kepatuhan itu berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan moralitas. Kalau hukum itu kita bicara pengetahuan. Oh, itu begini. Tapi bicara soal implementasinya, itu bicara karakter. Karakter diantaranya adalah moralitas. Nah, seperti itu. Saya pikir itu, Pak. Kakak.
1: Baik, sekali lagi berikan aplaus dulu. Ya, kepada akademisi narasumber kita, Ibu Dr. Yohana Watova. Kembali kami akan bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, Bapak, bagaimana sekolah mendorong siswa agar tidak hanya mengikuti kegiatan, tetapi juga mengambil nilai positif? Dari berbagai kegiatan. Kepada Bapak kami, persilakan.
2: Iya, terima kasih. Di SMA YPK Hukum ini ada beberapa hal kegiatan yang kami wajibkan untuk siswa, terutama ibadah. Kami memotivasi siswa untuk di hari esok atau di hari kemudian hari mereka akan jadi generasi pelan-pelan firman dan lain sebagainya, sehingga dari awal kami motivasi bagaimana supaya selagi masih di sekolah, disinilah tempatnya untuk belajar, disinilah tempatnya untuk tahu, disinilah tempatnya untuk tahu bagaimana sebagai pelayan dan sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, kami sampaikan lebih dulu supaya mereka tetap semangat untuk mengambil bagian dalam ibadah-ibadah. Yang juga dalam upacara, karena baru-baru kami mengadakan upacara 17 Agustus dan juga setiap hari Senin, kami memotivasi siswa supaya bukan berarti hanya ikut doang saja, tetapi ada makna yang terselip di dalam kegiatan upacara misalnya. Ya, kita sebagai warga negara harus mengisi kemerdekaan. Nah, dengan hadirnya saja untuk mengikuti upacara adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Dengan tepat waktu hadir juga adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Oleh sebab itu kami selalu tegaskan kepada anak kami bagaimana supaya tepat waktu dan bagaimana supaya ke depan bisa memahami bahwa bagaimana kalau upacara. Dan upacara ini bukan hanya dilaksanakan di

0: satu, juara dua, dan juara harapan satu karena tidak ada kerjasama yang baik, tidak merasa bertanggung jawab, sehingga ya itu mungkin hasilnya seperti itu. Mungkin itu yang kami tunjukkan kepada anak kami supaya mereka bisa ke depan lebih percaya diri dan lebih menampakkan bahwa tidak sekedar mengikuti tapi ada makna yang terselubung di dalam. Terima kasih.
1: Baik, sekali lagi mari kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Kepala Sekolah SMA YBK Oikimene. Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, baru saja kita berada di sesi 1 pada talk show di saat sore hari ini. Selanjutnya kita akan berajak pada sesi 2 atau closing statement. Namun sebelumnya kita akan bersama mendengarkan suara emas dari siswa-siswi SMA Oikimene Manokwari. Untuk vokal grup SMA Oikimene Manokwari kami persilakan.

0: Baik, sekali lagi mari kita berikan aplaus yang luar biasa kepada siswa-siswi SMA Oikumene Manokwari untuk persembahan pujiannya. Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama Anda di frekuensi 96,7 MHz di siaran langsung sore hari ini. Sekaligus kami juga mengucapkan selamat sore untuk semua penonton yang mengikuti siaran kami melalui Facebook RRI Manokwari. Dan selanjutnya kami berada di sesi kedua, yaitu closing statement. Pada closing statement kali ini kami akan minta ya kepada narasumber kami tentunya untuk memberikan pesan dan kesan melalui topik kita pada talk show di saat sore hari ini dengan tema membangun karakter Indonesia melalui pendidikan dan budaya. Saya akan mulai dari akademisi kepada Ibu Dr. Yohana Watova untuk memberikan pesan dan kesan melalui topik di sore hari ini. Kepada Ibu kami persilakan.
1: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pesan dan kesan bahwa marilah kita membangun karakter kita untuk mencapai Indonesia emas dengan taat pada hukum. Hukum dipelajari oleh akal, tetapi keadilan dipertahankan oleh karakter. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjalin kebersamaan, membangun karakter untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Papua Barat yang lebih baik, untuk

0: kanekwari yang lebih baik, tetapi untuk nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Sekian dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih kepada akademisi, kepada Ibu Dr. Yohana Watova SHMH yang sudah memberikan pesan dan kesan. Selanjutnya kita akan ya dengarkan lagi pesan dan kesan dari narasumber yang berikut, ya, itu dari Kepala Sekolah SMA YPK Oikumene Manokwari. Kepada Bapak Tonius Allo SPD, kami persilakan.
2: Ya, terima kasih. Terkait dengan pengenalan budaya Indonesia, tentunya kami terapkan kepada anak-anak kami bagaimana budaya Indonesia yang kita harus tahu dari Sabang sampai Merauke, yaitu terkait dengan budaya sopan santun, kemudian saling sapa menyapa, saling menghormati satu dengan yang lain, dan juga lagu-lagu nasional yang kami sudah ajarkan kepada anak-anak, bahkan tarian-tarian nasional pun kami sudah sampaikan kepada lewat 25 kemarin, tahun 2 tahun yang lalu, dan semua menggunakan tarian-tarian dari berbagai daerah. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini kami mengharapkan kepada anak kami atau generasi penerus kami untuk membudayakan bagaimana saling menghargai satu dengan yang lain, baik itu bahasa, baik itu agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Kita harus menghormati satu dengan yang lain. Kemudian terkait dengan budaya daerah, kita harus paham dan tahu bahwa kita ada di daerah Manokwari, budayanya juga ada, yang selalu kita tampilkan lewat tarian-tarian, lomba-lomba kemarin juga kami lakukan di sini, di dalam ini, tarian budaya Manokwari dan juga dari khususnya dari pada bumi Papua, dan bahkan juga lagu-lagunya seperti lagu-lagunya tadi itu dari budaya daerah. Kenapa kami harus sampaikan dan supaya jangan ketinggalan? Masa di daerah sendiri pada tidak tahu lagu-lagunya, sehingga dengan lagu-lagu daerah itu tadi pertanda bahwa mereka tahu budaya sendiri. Bahkan pun nantinya Noken yang kami nantinya akan programkan supaya ada pembimbing untuk membuat Noken, supaya nanti diwajibkan anak-anak itu bisa menggunakan Noken. Bahkan budaya-budaya lainnya pun dari suku bangsa yang ada di, terutama yang di Papua, yang ada beberapa daerah, nantinya kami akan perkenalkan, dan sudah banyak yang dibuat oleh anak-anak terkait dengan ada topinya, ada kalung, ada rumbai-rumbai sudah ada, dan kami menerapkan kepada anak supaya tahu menggunakan, tahu membuat, dan tahu menggunakan, dan tahu arti atau makna dari masing-masing alat-alat itu, supaya bisa diteruskan ke generasi selanjutnya terkait dengan fungsi dan tujuan dari semua.

0: kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah maupun di luar sekolah. Mari kita ikut dengan hati yang gembira dan semangat yang tinggi. Jangan hanya sekedar ikut dan hadir saja, tetapi harus ada pelajaran dan hal-hal baru yang harus kita ambil dari setiap kegiatan yang kita ikut. Karena dari kegiatan tersebut kita bisa mendapatkan pembelajaran baru, hal-hal baru yang dimana mungkin dari sebelum kita ikut kegiatan tersebut kita tidak tahu, tetapi dari ikut kegiatan tersebut kita bisa lebih tahu. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kurang atau salah, saya minta maaf. Terima kasih.
1: Baik, sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa kepada ketiga narasumber, baik dari akademisi, dari sekolah secara khusus, SMA, IPK, Oikumene Manokwari, ya, ada Ketua OSIS dan juga Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir dan memberikan hal-hal positif di saat sore hari ini. Tidak terasa kami sudah berada di penghujung acara sore hari ini, ya, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber sudah meluangkan waktu dan berbagi bagi kami sekalian yang hadir di tempat ini secara khusus pada talk show dengan topik membangun karakter Indonesia melalui pendidikan dan budaya. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Saya host Luki Rumawak SPD mengucapkan terima kasih mewakili seluruh kerabat kerja, tim kerja, penanggung jawab, tim teknik. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda kepada semua yang sudah mendengarkan siaran kami di saat sore hari ini pada frekuensi 96,7 MHz program 4 dan juga pada siaran langsung Facebook RRI Pro 4 Manokwari. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

0: yang disimpan-simpan dalam lemari kan.
1: Betul.
0: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
2: Okay.
0: Bisa bikin lagi kan.
1: Okay. Iya, walaupun memang harganya luar biasa, tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
2: Peminatnya.
0: Kadang ada orang yang gini, dia ngantar barangnya selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
1: Disulamin. Kasih upah ya.
0: Kasih upah berapa upahnya? Nah, kita yang minta.
1: Yang upah itu upah biasanya? Itu
0: tergantung orangnya. Kalau orang toko tuh mau lah. Kalau ini ibu pernah ngambil 1.200.000.
1: Hanya untuk sulaman.
0: Sulaman ibu yang bikin aja.
1: Iya, okay.
0: Benangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
2: Berarti hanya membayar jasa pengrajin saja ya.
0: Iya.
1: Betul.
2: Okay deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
1: sekalian,
2: Wati.
1: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa?

0: ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan? Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
1: Kak, di kelompok ibu ada berapa orang yang sulam?
0: Kelompok ibu ini ada 11 orang.
1: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
0: Iya. Yeah.
1: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi.
0: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja?
1: Ibu nah, Wati. Gimana? Gimana
0: enggak, ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
2: Oke. Okay. Gitu. Berarti enggak terikat kalau, dengan badan ataupun enggak. Usaha itu ya. Oke. Okay. Baik, baik.
0: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok yang cepat siapnya.
2: Oke, okay, baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari masih, pendengar?
1: Masih ada yang telepon boleh
2: boleh baik.
1: Diangkat.
2: Boleh, silakan.
1: Oke, halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
1: Selamat siang Ica. Duh, udah lama gak dengar suara Ica nih.
3: Iya, udah setahun ya.
1: Iya. Apa kabar Ica, sehat?
3: Alhamdulillah baik, masih panas.
1: Oh, masih panas-panas ya di sana ya.
3: Iya.
1: Oke, silakan Ica pertanyaan.
3: Tadi mau nanya dong sama
1: Ibu Wati.
3: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
2: Iya, salam kenal juga Ica.
3: Ya, saya mau nanya sama Ibu Wati ya.
0: Iya, tanya.
3: Sana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
1: Ada baju juga.
3: Oh, baju. Saya mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu. Apa namanya?
1: Itu ada bedanya enggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
3: Iya, ada perbedaannya enggak gitu. Aku kalau lihat kalau lihat ibu Wati ini aku jadi ingat ibu saya.
1: Oh. Gitu.
2: Iya.
1: So sweet. Oke. Iya. Oke, siap. Itu
3: aku
1: aja.
3: Aku mau ini dong untuk ibu Wati kasih ini lagu Minang dikit aja buat
1: Oh gitu
3: Wati.
1: Boleh ya berarti nanti kita coba.
3: Oi mande sayang,
1: Masya Allah,
3: sudah Tuhan hanyalah

0: kan.
1: Keren banget. Bagus, bagus suaranya.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: So sweet banget ya Ica ya. Oke, okay, okay. Boleh ya langsung ke Bu Ati ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, Bu Ati silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya, ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau apa perawan gitu?
2: Beda.
1: Atau anak gadis yeah. gitu. Ada bedanya.
2: Ada bedanya.
1: Gimana
2: kalau bedanya? Ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin.
1: Mm-mm.
2: Kalau baju-baju okay. anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya, terserah kita.
1: Oh gitu.
2: Kalau pingin apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
1: Oke.
2: Kalau orang yang pesan baru bisa.
1: Tergantung bikin. Pesanan lah ya. Tapi ada pernah ada. Bikin ya.
2: Ada.
1: Yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Itu kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa. Ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
2: Iya.
1: Itu seperti apa?

0: rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan, kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu mana sekarang rumah adat, adat Padang, adat Minang.
1: Oh, yang jarang.
0: Enggak, itu yang penting itu.
2: Oh, yang penting.
1: Okay. Oh, yang harus ada ya, untuk itu.
0: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
1: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak buat?
0: Ada.
1: Oh, ada juga.
0: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
1: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
0: kayu.
1: Kayu.
0: Pakai besi.
1: Kayu pakai besi.
0: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
1: Dan di situ benang itu diikatkan begitu.
0: Kalau tidak diregang keras-keras nggak bagus dia.
1: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
2: Oke, nah, baik.
1: Ya.
2: Ini di Jakarta ada sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Iya. Di Padang ada?
1: Dari WA ya.
2: Boleh, silakan.
1: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
2: Boleh, ya.
1: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
2: Yeah.
1: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian orang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih, Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai

0: Jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
1: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti Sulam Ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari Sulam Ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak. Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amna ya dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Ya,
1: sehat-sehat selalu.
2: Sama-sama.
1: Iya, ya. Amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Ya. Baik, Abang Po ya dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh, kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Nah itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Ada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa

0: Sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir.
1: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
2: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
1: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
2: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: 96,7 MHz, 4, Suara Budaya Manokwari.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
3: Apaan?

0: Baru cewek. Sebenarnya nih saya mau bicara tapi jangan minta aku kasih maaf saya dulu kak.
1: Iya.
0: Soalnya saya bicara tapi saya punya kemaluan yang besar sekali jadi saya takut nanti malu dengan bapaknya. Tapi kok kasih maaf saya bisa kak tidak ya?
1: Mm-mm. Terus?
0: Pas lihat pertama itu memang saya rasa cinta.
1: Mm-mm.
0: Tapi lama-lama tuh kayak cinta tuh dari mata turun ke hati terus tembus jantung bilik kanan bilik kiri tuh.
1: Yang benar.
0: Jadi aduh tapi jangan kok marah ya, saya memang orang bicara kemaluan memang bisa, kita biasa bicara malu-malu. Tapi weh kok maaf saya kak, dan saya cinta kau jadi kok pacar saya sudah kak.
1: Suar?
0: Ah saya pacar kau ya eh. Adik kau masih tutup jomblo tuh, biar kakak pacar sudah ya eh. Saya tahu kau mbak Yawa tuh, tapi saya juga punya cinta, orang Papua juga kenapa, tidak bisa cinta kak. Oh cinta saya sudah ya, kau cinta ya aro, saya cinta kau baru.
1: Sama, aku juga cinta sama kamu.
0: Aro, kau jangan tertawa kak, kau tertawa tuh saya rasa lucu juga tuh. Kau, aro yang tertawa nih saya mau pacar kau baru bagaimana, kau malu-malu tuh. Aro, kau begitu tuh bikin saya kemaluan saja nih. Nanti saya kemaluan besar lagi saya tak pun bicara nih, jangan tertawa sudah aro.
1: Oh ya, sama.
0: Terus, aro cewek bagaimana, saya bisa pacar kau kak?
1: Kapan?
0: Kau tanya kapan bagaimana lah, sekarang sudah kita pacar ya. Kita pacar sekarang ya. Bisa kak tidak? Aduh cinta kau sekali cinta mati, suruh mati. Ini cinta dari mata tembus tujuh hati lagi masuk keluar di bawah hampir nih.
1: Aduh aku cinta mati deh.
0: Kau juga cinta mati ya eh. Aduh kalau gitu kita dong mati baru cinta sudah. Saya lagi mati baru cinta. Kita cinta mati tuh. Aduh suruh mati ya eh. Ah ini siapa lagi telepon ini. Aduh aduh ini kamu punya mama telepon. Cewek saya minta permisi, saya angkat telepon dulu ya cepat saya, nanti saya bicara aman.
2: Halo.
0: Iyo, halo juga, ini siapa?
2: Gue di mana?
0: Oh, ini kamu punya mama. Iyo, dan saya jalan toh, cari kamu makan. Kau dengan kamu makan di rumah tuh yang saya jalan toh. Masa kau tanya di mana lagi?
2: Saya telepon dari tadi, kenapa kau tidak jawab?
0: Oh, kamu punya mama. Oh, saya bukan Sirayau, kok bahasa Indonesia bagaimana? Salah sekali, kak. Itu tadi itu Telkomsel sudah telepon saya, SMS saya lagi bilang jaringan ada mau gangguan. Ini baru jaringan masuk lagi, kok bisa telepon masuk. Kok jangan pikir lain-lain, saya nih setia sama kau, saya cinta kau dengan kamu toh.
2: Kau bikin apa ya?
0: Bah, kom, saya bikin apa, tidak bikin apa-apa. Hanya duduk jalan cari makan buat kau dengan kamu toh.
2: Kau udah mau nisah dengan perempuan siapa?
0: Bah, perempuan siapa? Kau tuh sembarang sekali. Tadi saya tuh sedang bikin apa-apa. Itu mungkin penumpang yang kau bilang orang lain perempuan kak. Satu-satu saya takut. Saya tidak biasa bicara sembarang. Kau punya mama. Kau jangan sembarang sudah. Ah.
2: Bikin nasa rabi dia nanti.
0: Woi, rabi lagi macam kertas saja. Kau ya kawan kak. Kau si kolam bela diri di mana? Sudah. Ah, tutup sudah kasih mati. Malas bicara nih.
2: Ah, sudah apa? Binatang anjing koi.
0: Nah yuk kau bilang saya binatang anjing lah. Ini bagaimana kau mulut kebun binatang betul ini. Aduh suhu mati ya. Kau bikin begitu saya merasa terluka sekali ini. Hati, cakir, kepala. Ya buang-buang air bagaimana. Kau bikin saya aduh tidak apa-apa sudah. Kau begitu ya eh. Bagus bikin lanjut. Kau ya kawan kau punya mama. Kau sudah kau orang bilang kau ondo toh. Makan itu ondo.
2: Kau lebih pulang cepat.
0: Beo sama alas pulang. Saya cari kawin baru saja. Saya cari kawin baru perempuan baru toh. Beo.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: 96,7 MHz, Suara Budaya, Manokwari.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar Pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih,

0: dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Kesempatan petang sore hari ini ya, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib. Kita jelang di

secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله

안녕.

0: الله أكبر الله أكبر لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: mereka olah.
1: Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
5: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
4: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
5: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
4: Iya juga sih.
5: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Pelangi terdiri dari 7 warna indah.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan,

0: Ya, berdua-dua boleh setiap bersama kami di program Pembuatan Selika Indonesia. Saya baru ini berada pukul 19 ya, lewat 16 menit ya. Setiap bersama kami di program Pembuatan Selika Indonesia. Saya baru dari mana pun Anda berada. Edisi malam hari masih terus dengan informasi-informasi yang selalu setia bersama kami di program 4 ya, Selika Indonesia, sahabat di mana saja berada. Selamat malam dan selamat bertugas di malam hari ini. Untuk pendengar di mana kami setia, dengan pendengar di mana kami selalu setia bersama kami, atau edisi program 4 ya, 96.7 MHz.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi?
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi?
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong,

Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, baik, setia bersama kami di program 4 pukul 19.48. Selalu setia bersama kami di program 4 Tens Liga Indonesia kali ini. Sampai berbunuh kami setia bersama kami di malam hari ini.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Ya, masih terus bermula di program Paten Seling ke Indonesia. Sampai tadi mana pun Anda berada. Pukul 20 ya, lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus bermula dengan beberapa lagu-lagu, informasi atau musik-musik ya, yang selalu dengan drama legenda cerita rakyat atau juga dengan para-para budaya yang terus menemani di malam hari ini untuk pendengar setia di program 4 ya, yang selingkuh Indonesia sahabat berada dimanapun Anda berada. Edisi malam hari ini masih terus setia bersama kami dan juga dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu setia bersama kami.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Iya, masih terus bermain di program Empat Ens Liga Indonesia. Sahabat dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama kami di program Empat Ens Liga Indonesia. Sahabat dimanapun Anda berada, masih terus setia bersama kami di program Empat Ens Liga Indonesia di malam hari ini.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, Kitom hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama sudah jual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, nyai yang sunyi. Oh, nyai yang sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan so antre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak. Ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti.

0: Sama-sama.
1: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu, terutama mama-mama yang jual makanan.
2: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
3: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
4: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
3: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.
2: Malam itu rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
3: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
2: Asap dapur kembali naik. Aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
1: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kita baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
4: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
3: Karena waktu keadaan susah begini, tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

kelangkaan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari kasih tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

Ya, mendengar setiap bersama kami di program 4 ya, pukul 20.09 ya, waktu Indonesia Timur. Terima kasih sudah bersama kami di program 4 dari Manokwari. Yang setia bersama Anda di program 4 dan Seliga Indonesia, saya berada di manapun Anda berada. Edisi malam hari ini masih terus setia bersama kami di program 4 dari Manokwari yang selalu setia bersama kami.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini...

0: Pising.
1: Loh. Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok pising?
0: Resmi dari mana? Cak, kok tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil impul.
3: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973, kala itu Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Bro 2, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
2: Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.
3: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
4: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
3: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
4: Dia tidak punya karisma.
3: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
4: Itu money politik namanya.
3: Loh, apa salahnya?
5: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
4: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
5: Aku mau pilih Pangeran Kodok Ajun.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pony, selamat malam dulu ah buat Uni Linda nih, yang katanya Uni Tiara, Uni Tiara, aku tuh kan anak glodok katanya. Jadi kalau misalnya lagi pengen main ke sana, kabarin, nanti ayah ajak jalan-jalan katanya gitu. Oh, boleh. Terima kasih Uni Linda. Emang kalau glodok itu enggak ada matinya sih. Empempenya enak banget di sana, yang di ujung jalan itu kan, Un. Itu enak banget, itu kesukaan ayah. Ayah suka makan di sono. Jadi mana tahu bisa ketemu ntar di sono. Aduh, jadi pengen makan pempek deh. Ya ampun. Oke. Dari pempek kita bakal membahas salah satu gedung atau bangunan bersejarah. Bangunannya sudah cukup lama ada, tapi udah lama tidak berfungsi. Mungkin buat abang-abang kalau jalan dari Jakarta menuju Puncak Pas, itu suka ngeliat ada tangga yang kayak gak pas gitu tempatnya. Tangga kok ada di tengah-tengah jalan sih, terus naik ke atas tuh tempat apa? Beberapa dari kita mungkin sudah tahu kalau misalnya tangga itu menuju ke sebuah villa yang namanya dulu itu adalah Villa Riung. Bener, Riung Gunung gitu ya. Dan ini merupakan villa yang memang menjadi tempat peristirahatan presiden pertama Indonesia, yaitu Bung Karno. Jadi bangunan ini ternyata berpotensi banget nih boleh ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Harus dirawat supaya nggak hilang gitu. Nah, jadi sebenarnya keberadaan gedung ini tuh cukup penting dan harus dikembalikan dan dirawat sesuai dengan karakter aslinya. Jadi Villa Riung Gunung ini, Abang Po, ada hubungannya dengan Presiden Soekarno, betul, dibangun sekitar tahun 1955 hingga 1957 dan menjadi tempat Soekarno singgah di Puncak. Terus villa ini tuh tahun 1960-an berubah fungsi menjadi Riung Gunung Coffee House yang dikelola oleh Hotel Indonesia. Tempat ini juga pernah dikunjungi oleh sejumlah tokoh kayak Pangeran Norodom Sihanouk bersama Soekarno tahun 1964. Terus juga Perdana Menteri Jepang saat itu Eisa Kusato di tahun 1967. Dan akhirnya pada tahun 1970-an, Riung Gunung tidak lagi digunakan sebagai Coffee House, kemudian beralih menjadi villa privat dengan akses terbatas. Gitu. Dan sekarang ini juga masih tertutup untuk umum, bukan sembarang boleh naik ke atas begitu ya, dan sedang diusahakan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya agar bisa direvitalisasi, dirapihkan dan tidak rusak, ya kan? Karena bangunan ini tuh berpotensi banget kalau ada yang beli nanti dihancurin, hilang deh ceritanya, hilang sejarahnya. Aku tuh penasaran banget sih sebenarnya, kayak pengen ngelihat gitu dalamnya seperti apa dan semewah apa pada saat ini kondisinya gitu, jadi penasaran. Tapi buat abang Po, kira-kira penasaran gak sih, apakah tipikal orang yang ngelihat gedung tua atau bangunan tua nggak pengen masuk ke dalam, atau ya udah masuk-masuk aja kalau penasaran?

0: ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.

Jadi Abang Po, beberapa dari warga Indonesia ini ya, masyarakat Indonesia itu kan senang liburan ke luar negeri. Nah, jadi kalau menurutkan sebuah data dari Traveloka SEA Index kuartal kedua, iya kan? Ini tuh berdasarkan dari data pemesanan tiket ya, dari tanggal 1 April hingga 30 Juni. Nah, ternyata ada 5 negara destinasi favorit bagi para wisatawan Indonesia buat liburan di tahun ini. Sampai 30 Juni kemarin, 5 negara tersebut ternyata menjadi negara yang paling banyak dikunjungi. Yang pertama ini nih sih yang sebenarnya benar-benar wow banget, itu Seoul, kota Seoul di Korea Selatan maksudnya. Ini memang seperti yang kita tahu, gelombang Korea Wave ya, ini memang ngedorong banget

minat wisatawan gak cuma di Indonesia sebenarnya, sedunia itu datang tuh ke Seoul, so Korea Selatan gitu. Karena kita bisa menikmati segala macam perpaduan budaya Korea dan berdampingan dengan kehidupan kota modern yang memang menjadi daya tarik utama dari kota tersebut. Kita bisa menikmati destinasi bersejarah seperti istana kerajaan di tengah kota, bisa juga menikmati wisata modern, belanja kuliner, dan juga bisa mempelajari tren budaya populer Korea yang memang mendunia banget gitu ya. Terus negara berikutnya atau kota berikutnya yang cukup sering dikunjungi sampai 30 Juni kemarin tuh adalah Penang, Malaysia, Bampo. Jadi memang orang Indonesia tuh suka banget pergi ke Penang. Kenapa? Karena di sana tuh perpaduan budaya, sejarah, kuliner, sama kota yang khas banget. Ini bisa banget menjadi daya tarik, ya kan? Kawasan Georgetown-nya benar-benar sejarah banget. Kulinernya itu segala macam fusion ada di sana. Terus juga street art-nya atau seni jalanan, dan juga bisa mampir ke beberapa spot-spot wisata yang terkenal kayak Penang Hill dan juga Kek Lok Si Temple. Dari negara Malaysia kita berangkat ke Thailand karena kota Bangkok tetap menjadi pilihan utama bagi wisatawan Indonesia untuk mencari liburan ke luar negeri dengan biaya yang cukup terjangkau. Di sana kita bisa menikmati segala macam budaya berpadu dengan sejarahnya plus kulinernya yang memang bikin Thailand itu tetap eksis ya di kalangan turis Indonesia. Spot ikoniknya kayak Wat Arun, Wat Po, ini wajib banget nih kunjungin buat kita-kita yang mungkin baru pertama kali jalan ke Thailand. Tapi jangan lupa belanja di pasar juga pusat perbelanjaan di Thailand yang terkenal dengan ramah di kantong. Dan biasanya tuh banyak banget tuh just-tipan baju kualitas Thailand kita bisa nitip atau kita malah bisa open just-tip Abang Po. Jadi kita liburan buang uang tapi dapat uang juga karena pada nitip belanja sama kita.

RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, negara mana lagi sih yang memang menjadi destinasi favorit wisatawan Indonesia buat berkunjung di tahun 2026 ini? Terhitung sampai tanggal 30 Juni kemarin, kota berikutnya adalah kota di Kuala Lumpur, Malaysia, Abang Po. Memang kalau bisa, Kuala Lumpur tetap menjadi salah satu destinasi internasional favorit wisatawan Indonesia dengan pertumbuhan yang sejalan dengan rata-rata pasar. Nah, selain sebagai ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur ini memang menarik banget nih buat para wisatawan berkunjung ke sana karena ada landmark ikoniknya, pusat belanja yang luar biasa beragam banget, kulinernya juga luar biasa banyak macamnya, serta ada perpaduan budaya tercermin dalam kehidupan kotanya. Gitu. Negara berikutnya yang sudah dikunjungi sudah pasti adalah negara Singapura.

0: Abang Po. Walaupun sih sebenarnya katanya pertumbuhan pemesanan tiket menuju Singapura itu cukup turun, tapi ternyata minat wisatawan Indonesia untuk berkunjung ke sana pun juga cukup tinggi. Tercermin dari tren pencarian yang terus meningkat, Abang Po. Daya tarik wisata Singapura, kita tahu itu adalah perpaduan kota modern, ruang hijau, wisata keluarga, dan juga kuliner yang benar-benar multikultural banget. Biasanya orang-orang pasti berkunjung ke Marina Bay Sands atau ke Gardens by the Bay, dan juga kawasan populer kayak Sentosa atau juga Orchard Road begitu ya. Jadi memang Singapura masih masuk ke dalam 5 besar destinasi luar negeri favorit wisata Indonesia untuk berkunjung sampai 30 Juni 2026 nanti. Nah, kira-kira apakah ada perubahan di kuartal ketiga atau malah justru dengan posisi yang sama tapi ada perubahan peringkatnya aja. Tapi apapun itu, Abang Po yang mau liburan nanti di akhir tahun, selamat liburan. Nggak, tiketnya dari sekarang deh kayaknya. Kudu nabungnya, siap-siapin ya. Karena seperti yang kita tahu, harga tiketnya semakin tinggi, atau mah jadi pusing kadang kalau mau jalan-jalan. Beli tiket pesawat mahal gitu ya, atau mungkin sudah di luar dari budget. Ya kalau memang nggak bisa keluar negeri, keluar kota juga nggak bisa, ya udah di Jakarta aja. Barengan sama Promat FM, suara budaya Nusantara. Ya wes, kalau gitu Abang Po, aku udah pamitan dari rangkaian Blantek Obrolan Tempatek sore hari ini. Abis ini bakalan ada apresiasi budaya Banyumasan, ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang kepenak, ser bersama Balaguplak dan juga bersama Bang Wawan yang akan menemani hingga jelang jam 12 malam nanti. Ayo pamit ya, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Po.
1: Ya baik, saudara pendengar, bapak setia bersama kami di program Empat dan Selika Indonesia kali ini. Selamat malam dan selamat bertugas di malam hari ini dengan lagu-lagu yang sudah menemani dengan program Empat Jakarta yang dengan gondang dia yang selalu setia bersama kami pukul 21:50 ya. Kami akan selalu setia bersama kami di program Empat dari Manokwari yang selalu setia bersama kami.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul.
3: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang

22 lewat 11 menit ya. Waktu City Umbas setiap bersama kami di program Empat dan Seliga Indonesia. Sebetulnya dimanapun kami terus masih menunggu beberapa lagu-lagu yang akan selalu saya bersama kami hingga pukul 3 nanti ya, dengan pendengar di mana saja berada.

Ini pukul 22 lewat 20 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan meni Anda ya di edisi program 4 Dance Liga Indonesia kali ini. Kami terus masih menunggu dengan beberapa lagu-lagu ya, tembang kenangan ya, atau terbaik atau kumpulan-kumpulan lagu-lagu yang akan selalu saya bersama Anda di program 4 Dance Liga Indonesia di malam hari ini. Dan setia bersama kami hingga pukul 3 nanti ya, waktu Indonesia Timur.

0: Kami di pukul 22 lewat 28 menit ya waktu Indonesia Timur, dan selamat malam dan selamat bertugas di malam hari ini maupun di mana saja berada. Edisi program 4 dan Selingkup Indonesia Sabda di mana kami setia di malam hari ini. Dan juga untuk selamat beristirahat dan selamat bertugas di malam hari ini maupun hingga pukul 22 atau 3 nanti ya waktu Indonesia Timur, dan setia bersama kami di edisi malam hari ini.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani.

0: Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
0: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: merasa berat banget itu.
1: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
2: Iya dong. Ini loh Mbak Cantik. Masa
0: pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
0: Alah pilihan kalian aja gak masuk akal.
1: Sudah. Pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Oh, boleh ya.
1: Keternatai.
2: Ojo grogi to, Mbak.
4: Kita udah siap-siap cangkok.
1: Bukan, maksudnya beli teratai keternate.
0: Cakep.
1: Meski beda partai, kita harus tetap

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang

0: berasa berat banget itu.
1: Ini mas kopinya.

0: Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
1: Iya dong. Ini loh Mbak Cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
2: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
3: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
0: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
1: Oh, boleh ya.
0: Keternatai.
1: Ojo grogi to, Mbak.
4: Kita udah siap-siap cangkok.
0: Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
1: Cakep.
0: Meski beda partai, kita harus

dengan musik bersama kami, kami akan kembali mengikuti lagu Tanah Papua atau Triombis yang selalu mengantarkan suasana istirahat Anda nanti pukul 24 ya waktu Indonesia Timur.

Saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada ya, tim terdengar irama lagu ini, maka salah satu tugas kami melenggarakan siaran pada hari ini, tanggal 21 bulan 8, 2026. Kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda dengan satu harapan, besok jam 4 lewat 55 menit ya, waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM pada 96,7 MHz. Dari studio yang bertugas, bersama saya Lexi Kubiari dan rekan operator Alan, kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saya Umpai Wondamoy Pai.
9: Ayah Napi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis di Injil Matius 16 ayat 24 sampai 25. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan sehat. Oleh sebab itu Bapa, saat ini hamba-Mu mau membaca firman-Mu, Matius 16 ayat 24 sampai 25, dan menyampaikan firman Tuhan kepada umat-Mu. Hamba berdoa, Roh Kudus siapkan hati mereka sebagai tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Berilah suara yang baik sehingga orang yang mendengar, mereka mendengar dengan jelas. Juga berikan hikmat kepada hamba untuk menjelaskan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tema renungan kita, bayar harga untuk duduk di takhtanya. Kitab suci memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya bayar harga untuk duduk di takhtanya. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, inilah bermacam-macam harga yang mereka harus bayar untuk duduk di takhta-takhta itu, yaitu satu, Yesus dipaku di kayu salib, menderita sampai mati. Itulah harga yang Tuhan Yesus bayar untuk duduk di takhta kemuliaannya. Matius 27 ayat 50. 2. Petrus disalib secara huruf X, menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. Pendengar yang diberkati Tuhan, Petrus ini menyaksikan nama Yesus karena dia mendengar Tuhan Yesus berkata kepadanya, berkata kepada mereka, setiap barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Petrus menyaksikan nama Yesus dengan penuh keberanian. Oleh sebab itu, tentara-tentara Roma tangkap dia dan mereka mau salibkan dia. Tetapi Petrus minta kepada tentara-tentara Roma dan dia berkata, saya ini tidak sama seperti guruku. Oleh sebab itu salibkan saya, tetapi kepala saya ke bawah dan kaki saya ke atas. Oleh sebab itu mereka menyalibkan secara huruf X. Dia menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. 3. Andreas juga disalib secara huruf X di Patras Yunani. Itulah harga yang Andreas bayar untuk duduk di takhtanya. 4. Yakobus anak Alfeus, pemimpin gereja di Yerusalem, dibuang di bubungan bacuci ke bawah. Belum mati dipukuli dengan tongkat sampai mati. Itulah harga yang Yakobus bayar untuk duduk di takhtanya. 5. Filipus disalibkan tetapi sambil berkhotbah sampai mati di kayu salib. Itulah harga yang Filipus bayar untuk duduk di takhtanya. 6. Bartolomeus dikuliti sampai mati dengan cambuk sampai mati di Armenia. Itulah harga yang Bartolomeus bayar untuk duduk di takhtanya. 7. Thomas ditombak di India sampai mati. Itulah harga yang Thomas bayar untuk duduk di takhtanya. 8. Matius dipedan di Ethiopia sampai mati. Itulah harga yang Matius bayar untuk duduk di takhtanya. 9. Thaddeus juga mati. Itulah harga yang Thaddeus bayar untuk duduk di takhtanya. 10. Simon orang Zelot meminta untuk dipenggal mengikuti iman Yakobus. Itulah harga yang Simon orang Zelot bayar untuk duduk di takhtanya. 11. Yohanes digoreng di minyak kuali yang mendidih, tetapi mujizat terjadi sehingga mati dengan tenang. Itulah harga yang Yohanes bayar untuk duduk di takhtanya. Yang ke-12, Yudas Iskariot mati gantung diri, jatuh perutnya terbelah. Kematiannya Yudas Iskariot ini itu bukan harga yang dia bayar untuk duduk di takhtanya. Tetapi kematian Yudas Iskariot ini, dia mati karena dia mengkhianati gurunya. Sehingga kematiannya ialah dia gantung dirinya sendiri, jatuh dan perutnya terbelah. Itulah harga yang dia bayar untuk pengkhianatannya. Pertanyaan bagi kita, dosa apa yang dibuat Yudas Iskariot sehingga kehilangan takhtanya? Ini dosa yang dibuatnya. 1. Mengkhianati Tuhan Yesus gurunya, yaitu dia jual Tuhan Yesus kepada imam-imam dengan 30 keping perak. 2. Mencuri uang persembahan. Dia adalah bendahara. Oleh sebab itu setiap hari ini, setiap waktu dia ambil uang persembahan itu dengan diam-diam untuk belanja makan dan minum untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu pada akhirnya dia mengkhianati gurunya sehingga kehilangan takhtanya. Itulah riwayat daripada ke-12 murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus. 11 murid itu, mereka semua mati dengan cara-cara yang tadi hamba sampaikan kepada umat Tuhan, bahwa 11 murid itu mendengar dengan tenang pada saat Yesus berkata kepada mereka, barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperoleh nyawanya. Oleh sebab itu mereka bersaksi sampai mereka mau ditangkap, mau dibunuh, tidak takut kepada kematian. Tetapi mereka menyerahkan diri mereka untuk mati karena perkataan dari gurunya. Oleh sebab itu 11 murid lolos dan bayar harga untuk duduk di takhtanya. 1 gagal untuk duduk di takhtanya, yaitu Yudas Iskariot pengkhianat itu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, keselamatan masuk surga itu sudah pasti. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi mengkhianati Tuhan Yesus, tidak percaya kepadanya, maka engkau sendiri yang membinasakan dirimu seperti Judas Iskariot. Jadi khusus kita di tanah Papua ini, pendengar yang diberkati Tuhan, pribadi Tuhan Yesus datang kepada kita di tanah Papua ini dengan nama Yahwinus Yadro, itu dalam bahasa Biak. Jadi bahasa Ibraninya Tuhan Yesus dijuluki dengan nama Immanuel. Immanuel itu artinya Yahweh menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Dalam bahasa Biak, Yahwinus Yadro artinya Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu Tuhan ada di tanah ini bagi kita pada 2000 atau ribuan tahun yang lalu. Matius 1 ayat 23 berkata begini, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Yahweh menyertai kita. Tuhan menyertai kita, Allah menyertai kita, Yahweh Nusyado menyertai kita. Jadi singkat kata, Tuhan Yesus tinggal bersama-sama kita di tanah Papua ini. Jadi jaminan keselamatan orang Papua yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah pasti. Oleh sebab itu, Yesus alias Yahweh Nusyado berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis seperti Matius 11 ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi perkataan ini juga pasti dikatakan oleh Yahweh Nusyado kepada kita orang Papua, bahwa berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Oleh sebab itu, sebaliknya, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus yang kami beritakan ini, maka Roma 10 ayat 15 berkata begini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketika Rasul Paulus sampai di Roma, Rasul Paulus yang mengatakan kata-kata ini. Dia katakan kepada orang-orang Roma, bagi mereka yang menerima dia, dia katakan seperti tadi. Roma 10 15 Rasul Paulus katakan kepada mereka, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dikatakan kepada dirinya, sebab kabar apa yang Tuhan Yesus bawa? Kabar apakah yang dibawa oleh Rasul Paulus? Kabarnya ialah membawa nama Yesus. Injil itu adalah Yesus. Jadi dia katakan kepada orang-orang Roma, kalau mereka menerima dia dengan baik, mereka menerima dia dengan hormat, mereka percaya kepada kabar yang dia bawa, mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang dia bawa, maka mereka akan diberkati, anak-anak mereka diberkati, tanah mereka diberkati, pemerintahan mereka diberkati, apa saja yang mereka kerjakan diberkati. Karena Yesus itu Tuhan yang di sorga, yang turun jadi manusia di bumi ini. Jadi percaya kepadanya, maka engkau dan seisi rumahmu diberkati. Oleh sebab itu, saya juga datang lewat renungan ini dan sampaikan kepada umat Tuhan, mereka yang mendengar firman ini bersuka cita menyambut nama ini, nama Yesus ini. Maka engkau diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, proyek-proyekmu diberkati, engkau yang di bank diberkati, engkau yang sebagai dokter diberkati, engkau sebagai guru diberkati, engkau sebagai gubernur diberkati, engkau sebagai menteri diberkati, bahkan engkau sebagai presiden juga diberkati ketika engkau percaya Tuhan yang saya beritakan ini. Dialah Tuhan Raja semesta alam yang menciptakan alam ini. Dia jadi sendiri, bukan diciptakan. Dia jadi sendiri. Yohanes 17 ayat 3 nanti baca di sana bahwa dialah adalah hidup yang kekal itu. Oleh sebab itu ketika orang percaya kepadanya, keselamatanmu sudah pasti. Istri dan anak-anakmu, pekerjaanmu, semuanya diberkati. Itulah kabar yang dibawa oleh Rasul Paulus. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oleh sebab itu, saya beritakan firman ini dengan sukacita. Siapa yang menerima dengan sukacita, berkat Tuhan akan datang kepadamu. Siapa yang tidak mau diberkati? Engkau mau anak-anakmu lo diberkati. Ketika engkau percaya nama ini, anak-anakmu sekolah dari SD diberkati, jadi juara, jadi ranking pertama di SMP, jadi juara, jadi ranking pertama di SMA, jadi juara, jadi ranking pertama sampai di perguruan tinggi. Ilmu pengetahuan ada pada Tuhan Yesus ini. Segala sesuatu rahasia ada pada dia. Ketika engkau percaya dia, semua itu diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, bangsa di dunia yang sangat diberkati ialah bangsa Israel. Karena mereka percaya dia, dia lahir di sana. Oleh sebab itu mereka diberkati. Segala sesuatu berkat di dunia ini, penciptaan segala yang kita pakai ini, HP, radio, segala sesuatu itu ditemukan oleh orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus ini. Oleh sebab itu nama ini sangat berharga. Maka lewat renungan ini, marilah kita sanjung dia, kita hormati dia, kita tiap hari bersaksi tentang namanya, supaya anak-anak kita juga diberkati, istri kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, bangsa kita diberkati, negara kita diberkati, tanah kita berkati. Terakhir saya sampaikan, seluruh umat Papua, muliakan Tuhan Yesus pagi, siang, dan sore. Maka tanah Papua ini diberkati. Pemimpin-pemimpin kita diberkati. Baik gubernur, baik bupati, pejabat-pejabat tinggi yang mengambil keputusan, semua diberkati. DPR diberkati. Semuanya diberkati. Tuhan memberkati firman-Nya. Firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena pagi hari ini hamba-Mu sudah datang di RRI Manokwari. Hamba memberitakan satu nama yang penuh misteri, yaitu nama Yesus. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Yahweh Nusiado. Nama ini sangat indah. Nama ini membawa berkat. Oleh sebab itu hambamu Rasul Paulus pernah bawa nama itu di kerajaan besar di dunia ini, yaitu Roma. Ketika dia di sana, dia katakan pada umat Katolik, umat orang-orang Roma, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau kamu menerima nama ini, maka negaramu diberkati, bangsamu diberkati, pemimpinmu diberkati. Begitu pula Otto dan Geisler bawa nama itu di Pulau Mancina, maka tanah Papua ini diberkati. Tanah Papua ini emas ada, kayu, burung, segala. Ketika Otto dan Geisler datang berkati tanah ini diberkati. Segala kekayaan berlimpah-limpah di tanah ini. Itulah mujizat dan tanda heran daripada hasil Injil itu diberitakan di daerah atau wilayah. Oleh sebab itu marilah lewat firman ini, hamba berdoa untuk umat yang mendengar, sanjung Tuhan Yesus. Korban pagi, korban petang, artinya bangun mesbah pagi dan bangun mesbah petang. Muliakan Tuhan. Ketika kita bangun mesbah pagi, doa pagi, kita mendengar burung-burung menyanyi. Itulah tanda bahwa mereka itu binatang, mereka itu hewan, tapi mereka tahu bahwa ada pencipta. Sehingga mereka menyanyi puji Tuhan. Bapak Ibu, bangun mesbah pagi, menyanyi memuji Tuhan Yesus di tanah Papua. Papua itu artinya pagi-pagi puji Tuhan. Jangan tidur sono, bangun jam 5. Anak istri kumpul, sembahyang, berdoa, baca firman. Lakukan pagi, lakukan sore, maka engkau diberkati. Pekerjaanmu diberkati, istrimu diberkati. Bapa hamba berdoa untuk kepala RRI dan stafnya. Tuhan memberkati Bapa kepala RRI. Tuhan berkati dia, istri anak-anaknya. Tuhan berkati. Tuhan berkati stafnya. Siapa yang bekerja di kantor ini, Tuhan berkati. Apa saja yang dikerjakan, Tuhan berkati. Supaya mereka rasakan apa kekuatan Injil yang saya beritakan di kantor atau gedung RRI ini, sehingga mereka juga diberkati. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Hamba berterima kasih karena hamba manusia biasa, tetapi Engkau memberikan roh hikmat kepada hamba, sehingga hamba bisa menyampaikan kebenaran yang hamba sendirinya tidak tahu, tetapi Injil itu keluar dengan penuh kebenaran. Maka orang yang mendengar akan diberkati karena kebenaran itu. Bapa, hamba berdoa untuk teman yang bersama-sama dalam kamar ini, yang mereka mamba, Tuhan berkati. Ibu yang duduk mendengar juga, Tuhan memberkati. Karena Yesus, Engkau adalah Raja Damai, Raja Kebenaran, Raja yang penuh kekayaan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat yang dengar, berkati hamba, berkati kedua teman saya. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: bahwa tema ini adalah tepat dilakukan.
1: Warta Berita Daerah edisi Sabtu 22 Agustus 2026 selengkapnya dibacakan oleh Kartika. Pendidikan karakter dinilai menjadi fondasi penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia menuju 2045. Penanaman nilai kebangsaan, kecintaan terhadap Indonesia, dan kesadaran sebagai warga negara perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Akademisi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua Barat, Yohana Watova, mengatakan dialog kolaborasi dengan RRI Manokwari bertema membangun karakter Indonesia melalui pendidikan dan budaya di SMA JPK Oikumene Manokwari pada Jumat 21 Agustus 2026 menjadi momentum untuk mengingat kembali generasi muda tentang pentingnya karakter dan sejarah perjuangan bangsa.
0: Bahwa tema ini adalah tepat dilakukan dengan dalam rangka 17-an. Ya, 17 Agustus ini kita tahu bersama, ini kan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tetapi ada nilai-nilai yang mulai menggeser, sehingga adalah sangat berterima kasih kepada penyelenggara, bekerja sama dengan pihak RRI, sehingga membangun karakter ini perlu dilakukan supaya generasi sekarang ini mereka juga bisa menyadari bahwa negara ini bukan datang begitu saja, tetapi ada orang yang berjuang, ada orang yang membela kepentingan banyak orang. Nah, itu dilakukan karena ada karakter bahwa ini negara saya, nation saya, jadi saya harus merdeka. Nah, oleh karena itu, rasa itu mulai hilang sehingga harus dilakukan apapun namanya untuk membangun karakter bahwa saya ini orang Indonesia. Saya ini orang di Manokwari yang juga adalah bagian dari Republik Indonesia. Saya adalah warga negara. Sehingga ketika kita bicara tahun 2045 generasi emas itu atau Indonesia emas, maka nilai-nilai ini harus kita lakukan. Jika tidak, itu akan hilang. Hilang karena apa? Hilang ditelan waktu.
1: Menurut Yohana, perkembangan teknologi dan media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga nilai kebangsaan dan identitas generasi muda. Karena itu, pendidikan karakter perlu diterapkan dalam berbagai mata pelajaran dan aktivitas sehingga nilai moral tidak hanya menjadi teori, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pembentukan karakter merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, perguruan tinggi, dan masyarakat. Yohana berharap upaya tersebut dilakukan secara konsisten agar generasi muda tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, memahami identitas sebagai warga Indonesia, dan mampu menjaga persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta ziarah Holy Land 2026 diminta mempersiapkan kesehatan dan perlengkapan perjalanan menjelang keberangkatan pada 26 Oktober 2026. Sosialisasi yang difasilitasi Shalom Papua Tour and Travel berlangsung di GPDI Philadelphia Wosi Lembah Hijau, Manokwari pada Jumat 21 Agustus 2026. Pimpinan Shalom Papua Tour and Travel, Pendeta Emmanuel Ellen Wenma, mengatakan sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan informasi mengenai jadwal keberangkatan, persiapan peserta, serta berbagai kebutuhan selama perjalanan rombongan. Rombongan akan menempuh perjalanan sekitar 14 hari dengan sejumlah negara tujuan. Ia menjelaskan, peserta dijadwalkan kembali tiba di Indonesia sekitar 5 atau 6 November 2026. Kemudian diperkirakan tiba di Manokwari pada 8 November. Karena perjalanan cukup panjang, peserta terutama lanjut usia diminta melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan. Selain kesehatan, peserta juga diingatkan mempersiapkan perlengkapan yang sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah tujuan. Menurut Pendeta Emma, Oktober mulai memasuki musim dingin sehingga peserta perlu membawa pakaian dan kebutuhan pribadi yang sesuai.
2: Rombongan siara yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat lewat Kesra Hari ini kami ada pertemuan untuk mensosialisasikan perjalanan sekaligus menginformasikan jadwal keberangkatan itu di bulan Oktober tanggal 26 dari Manokwari, Jakarta, lalu akan stay di Jakarta satu malam. Selanjutnya kami akan ke Dubai, lalu Mesir, dan akan kembali ke Indonesia itu di tanggal 5 atau 6. Lalu tiba di Manokwari pada tanggal 8 November. Hari ini kami dari khususnya dari travel menyampaikan kesiapan dari peserta, apa yang harus dibawa, apa yang harus dilakukan ketika perjalanan siara yang cukup panjang ini. Kita memakan waktu kurang lebih 14 hari dalam perjalanan ini. Untuk itu, karena saya melihat ada peserta yang umurnya ya sudah ada beberapa yang sudah tua, perlu kesehatan, perlu check up dan lain sebagainya. Lalu apa saja yang dibawa dalam perjalanan? Tentunya waktu di Israel sekarang itu, di bulan Oktober itu mulai masuk musim dingin. Jadi harus mempersiapkan semua kelengkapan di dalam perjalanan siar ini. Itu yang kami sampaikan dalam sosialisasi.
1: Ia menambahkan peserta yang belum mengikuti sosialisasi akan mendapat kesempatan pada pertemuan berikutnya. Peserta dari sejumlah kabupaten seperti Teluk Bintuni, Teluk Bundama, Kaimana, dan Fakfak juga diharapkan hadir menjelang keberangkatan di Manokwari. Pendeta Emma Wanma menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat melalui bidang kesejahteraan rakyat yang telah memfasilitasi perjalanan ziarah tersebut. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti perjalanan dengan penuh rasa syukur dan mempersiapkan diri sebaik mungkin hingga pelaksanaan ibadah pelepasan. Komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas Papua Cerdas, Sehat, dan Produktif setelah memasuki tahun pertama pelaksanaannya. Laporan selengkapnya bersama reporter Putra Arianto.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif. Hal ini dikatakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani. Dalam pelaksanaan program pada tahun pertama, menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Evaluasi akan dilakukan dengan melihat berbagai kekurangan maupun kendala yang masih ditemukan selama pelaksanaan program, sekaligus memperbaikinya agar pelayanan pemerintah ke depan dapat semakin optimal.
4: Di tahun pertama sudah kita laksanakan Papua Barat Cerdas, Sehat, dan juga Produktif, di mana celah-celahnya, di mana lubang-lubangnya, di mana hal-hal yang masih kurang tentu akan kita evaluasi dan kita perbaiki supaya ke depan semakin lebih baik, lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3: Selain itu, Lakotani menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dan akan terus melakukan pembenahan terhadap program pembangunan yang masih memiliki kekurangan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari sebuah mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua Barat.
4: Karena sesungguhnya seluruh yang kita laksanakan adalah untuk melayani rakyat kita, rakyat yang ada di Provinsi Papua Barat. Sehingga jika masih ada hal-hal yang perlu kita benahi, akan kita benahi. Semua aspek, intinya semua aspek kita lakukan secara simultan, secara bersama-sama. Memang lalu kemudian dampaknya itu ada bagian-bagian atau ada sektor-sektor yang kemudian dampaknya kemudian terasa mengalami apa kenaikan yang signifikan. Ada yang naik tetapi tidak signifikan, tetapi pada prinsipnya semua aspek ingin kita bangun secara bersama-sama. Tidak ada yang didahului dan tidak ada yang kemudian ditinggalkan, karena semua memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dari masyarakat kita.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berharap evaluasi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan program prioritas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Linggara mendorong penguatan sinergi antara pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan jajaran Kementerian Hukum untuk memastikan pelayanan dan penegakan hukum dapat terus berjalan hingga ke daerah. Kepada sejumlah awak media, ia menyampaikan apresiasi atas peran Kementerian Hukum yang terus memperkuat pelayanan hukum bagi masyarakat di daerah. Menurutnya, penghargaan yang diterima pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menjadi bukti adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, jajaran Kementerian Hukum, serta bagian hukum di lingkungan Pemkab Teluk Bintuni. Joko mengatakan perhatian pemerintah daerah terhadap bidang hukum terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.
1: Dengan pencapaian yang tadi kita dapat penghargaan dan sebagainya, ini adalah kolaborasi yang bagus. Perhatian Bapak Bupati terhadap hukum dan Kakanwil dan Kabak Hukum kita ini selalu aktif. Jadi ada hal-hal yang ini kita selalu berkomunikasi, berkolaborasi sehingga kita tetap aturan hukum yang ada di Bintuni tetap berjalan dengan baik dan lancar-lancar. Mudah-mudahan ini hubungan yang selalu kita jaga, hal-hal terkait dengan hukum harus selalu berkomunikasi dengan Kakanwil.
0: Ia menegaskan komunikasi dengan jajaran Kementerian Hukum akan terus dijaga, khususnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum di Kabupaten Teluk Bintuni. Joko berharap sinergi tersebut dapat semakin memperkuat pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah tetap berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendidikan karakter dinilai penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab, nilai kehidupan, dan kecintaan terhadap budaya. Kepala SMA YPK Oukumene Manokwari Antonius Alo menyambut baik dialog kolaborasi bersama RRI Manokwari bertema membangun karakter Indonesia melalui pendidikan dan budaya, yang memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya karakter dalam kehidupan. Antonius mengatakan pembentukan karakter perlu diterapkan secara langsung melalui berbagai aktivitas sekolah dan tidak hanya disampaikan dalam proses pembelajaran di kelas.
2: Kami sebagai penanggung jawab di SMA YPK Oukumene sangat bersyukur dan berterima kasih dan kami sangat menyambut baik dengan adanya kerjasama ini sehingga anak-anak kami yang ada di SMA YPK Oukumene bisa paham, bisa tahu bahwa demikianlah karakter-karakter yang kita harus lakukan dalam seluruh kehidupan kami, baik dalam proses belajar mengajar, bahkan dalam masa depan mereka ke depan. Terkait dengan karakter ini ya sangat menonjol, sangat-sangat diwajibkan dan sangat maksimal dalam kehidupan mereka atau kehidupan kita semua karakter ini, karena karakter kita ini menentukan untuk hari ini dan untuk masa depan.
0: Selain pendidikan karakter, SMA YPK Oukumene juga terus memperkenalkan budaya lokal Papua dalam berbagai kegiatan sekolah, keagamaan maupun momentum nasional. Penerapan budaya tersebut antara lain dilakukan melalui kegiatan ramah-tamah dengan menghadirkan makanan khas Papua sebagai upaya menjaga siswa tetap mengenal identitas budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Antonius berharap sekitar 400 siswa SMA YPK Oukumene dapat mengalami perubahan sikap ke arah yang lebih positif. Menurutnya, pendidikan harus mampu membentuk generasi yang berkarakter, memahami budayanya, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Kegiatan keagamaan, bakti sosial, dan organisasi siswa dinilai menjadi ruang penting bagi pelajar untuk membangun karakter empati dan rasa percaya diri. Ketua OSIS SMA YPK Oukumene Manokwari Raflesia Limfeyomaki mengatakan keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan membuat siswa belajar bekerja sama sekaligus menerapkan nilai positif dalam kehidupan sehari-hari.
3: Menurut saya, kalau untuk kegiatan keagamaan dan bakti sosial, karena dari kegiatan keagamaan dan bakti sosial itu membantu kami siswa-siswi untuk membentuk karakter kami menjadi jujur, terus berakhlak, dan juga bertakwa. Sedangkan kegiatan bakti sosial itu melatih kami untuk bisa memiliki rasa empati, untuk bisa mau bekerja sama dengan teman-teman yang lain.
0: Di tengah pengaruh budaya luar, Rafflesia mendorong generasi muda memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memperkenalkan budaya Papua kepada masyarakat luas. Menurutnya, platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook dapat menjadi sarana bagi pelajar untuk mengenalkan budaya lokal dengan cara yang lebih dekat dengan generasi sekarang. Rafflesia menambahkan kegiatan OSIS dan seni budaya juga memberikan pengalaman bagi siswa untuk mengembangkan wawasan serta kepercayaan diri. Ia mencontohkan pelaksanaan lomba baca puisi, cerpen, dan pentas seni yang melibatkan siswa dalam peringatan kemerdekaan. Ia juga berharap generasi muda terus menjaga budaya Papua agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman dan pengaruh budaya dari luar. Selengkapnya, pendengar, reporter Rizka Amelia akan melaporkan.
4: Keberadaan sanggar seni dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan tari dan musik tradisional Papua, sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda mengembangkan kreativitas. Pemilik sanggar Iriantos, Welem Yomaki, mengatakan, pembinaan perlu dilakukan secara rutin dengan materi yang beragam agar minat anak muda terhadap seni budaya tetap terjaga. Menurut Welem, kegiatan sanggar tidak hanya cukup mengajarkan tari, tetapi juga dapat dikembangkan melalui musik, teater tradisional, hingga pelatihan lain yang membuka wawasan peserta.
5: Di era sekarang itu mau tidak mau aktivitas kita di sanggar itu harus kita tingkatkan terus. Dengan jadwal latihan yang rutin itu harus dilakukan. Kemudian kita punya materi yang pasti sehingga di dalam mengembangkan generasi muda mengembangkan seni budaya itu tidak saja kita fokus pada tari, tetapi harus pada musik, kemudian juga pada kegiatan-kegiatan yang membawa minat generasi muda sehingga mereka bisa lebih tertarik. Umpamanya kita harus selingan dengan teater, ya, teater tradisi kita berikan, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang memberikan pelatihan-pelatihan khusus di dalam sanggar untuk membuka wawasan mereka sehingga mereka lebih tekun untuk berlatih pada seni dan budaya di sanggar. Itu yang saya lakukan di Sanggar Iriantos.
4: Ia menilai perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan karena perhatian generasi muda kini banyak terserap pada telepon seluler dan media sosial. Karena itu, sanggar perlu menciptakan kegiatan yang menarik dan berkelanjutan agar anak muda tetap memiliki ketertarikan untuk mempelajari seni tradisional Papua. Sementara itu, salah satu masyarakat Manokwari, Eka, menilai keberadaan sanggar dapat menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk mengenal budaya daerahnya.
6: Menurut saya, sanggar seni itu seperti ini tuh penting banget ya untuk anak-anak muda sekarang. Apalagi di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat cepat, jangan sampai kita malah lebih kenal budaya dari luar daripada budaya kita sendiri. Dengan adanya sanggar, kita ini bisa belajar tari, musik, sekaligus mengenal budaya Papua itu secara langsung. Jadi saya berharap latihan seperti ini nih bisa terus dilakukan secara rutin, dan pemerintah juga bisa memberikan dukungan supaya anak muda punya ruang untuk berkarya dan seni budaya Papua itu tetap hidup dan tidak hilang.
4: Ia berharap latihan seni dapat dilakukan secara rutin dengan dukungan pemerintah sehingga generasi muda memiliki ruang berkarya dan seni budaya Papua tetap hidup. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.